tanjari ba isaya sigaluina na film isai sanduk chaba tanga kasigi uina matanga sidalu sanjari adum na thoram tabiri ba si akashvani falki fm sangai channel dagini hausik sanduk chari naharogi khonjil

Saisakpa magi seda, ege yanggoy saisakpa sigi, tungan-tungan be saising lantuk coba, matang asida lo sendiri. Arum na thawram tabiriba si Akashwani Phalki, FM Sangai, channel digini.

Thamoi da lo tuna thamliba nungshi bani. Wahai na fongdok pangamdribasu, mitieng na ditak li nangbu nungshi haina. Film isegi aroi badatabirasi, thasi thano film sidagi. Sovazandragi, naitong konjelda anan busana seringba jiten kaiden na serangbisei.

0: 啊，米兰的爱那海鲜里面这块，
1: 会会还比有。
0: 哎，你到这不就养过也不过，俺弟母到过呢吧？
1: 嗯哼。
0: 俺都米兰爱那海鲜里面，快给那比给那比给讨论起的呢。
1: 会。
0: 啊，快给那爹连你买买海鲜海鲜吧，我到帮助你下子，可能妈妈他们的帮助对侬行的到吧。
1: hoi hoi adu makti ayak nadi pa kumpi ba gam zara roi mathak thong ba ithak thong ba singda aga tana zara ga matam gi matung ina porak poi senu ko adu mem cha kam do biri ke tungai biri bro
0: anu ngai jeri ni dam ngai jeri hai ta apne
1: adu yurubung ma ke gi di awan ngai hai ta awa ba gi nata bida ngai barom do ina pau dom bira pau kari kari kamai le biri ge
0: dang hu ji che a khoi gi long sing chao na chi na di gum ba
1: hoi
0: bi gi a wa mi na wa na ba sing tak lai na ta bu gi tang jan la ko ma yam di ga de dam chi gi a wa ba ma lai re ko a bi gi nu ngai ba ma na a khoi gi a ladies gi sum gi la ka ki a bi gi e phem gi ma ni ma ba tha bi ra ko jin na sum tar ga a wa ba khang ja ba ai tar
1: hoi adu telephone di ko ire ta bi rak ta ba hai thorum sing si de mang le ta na ta bi ri ko mem cha
0: adu le ta na ta e ni dam nu ma ni ma ba ma yam tha ja ra ko do
1: adu ho jik si bu kai da bi ram ni no
0: Jadi
1: saya di dalam di seru ni, sekarang mana
0: asalnya
1: sah ikhun tu agak. Hoi Matilda, kari hona bikra ba. Matilda, di dalam mai rian loina sah ringan sih. Hoi, am nungai sih memsa, tu di matang dah, amu kalau tahu dina tarom dah sahur ya biru, matang ye kalau ngai minasi ngasi gitu, tarom dah sahur ya biru.
0: Di dalam mai ada
1: hoi hoi, happy you, happy you, tak happy.
0: Aku ini angang tinggal zatung tak tahu lagi ni ko.
1: Hoi.
0: Lambi naga patre aduga aku ini phone ni ni naga kari tahu baik tak?
1: Hoi.
0: Phone tu mungkin ni lambi tu mungkin ni aduh soi baik bersih tambang ampon tipu ko.
1: Mana mana cuma ni. Hoi kari tahu apa tanda?
0: Kari tahu ni ada phone baik di
1: sana. Hoi section na tahu ni bagi wafam ni phone tu pilih si. Yang na cuma wafam ni ko.
0: Jadi, madam, nak pergi tang jadi siren dah, bau luar ke siren lama lah, betul madam.
1: Hoi.
0: Jadi, jangan terlalu, am nanung si baikar.
1: Mhm.
0: Tahu dia am nungai jadi.
1: Hoi hoi, takut ceri memca, aku pergi thorum singbu nungai, na tapi yang bagi damang ta, takut ceri. Matangi kolama nungai mineral si.
0: Thank you.
1: Takut ceri.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello.
0: Hello.
1: Good afternoon, madam.
0: Good afternoon, ladies. Kita rumda taram nok ceri mingle from kanzagi.
1: Madam, I cry dagi blokwa manitumbi.
0: Manitumbi kari wa from fong dok pigani.
1: Madam, I think a sina pondo dari je ahan mane boko.
0: Hoi, am nungai se ahan mane rumo pangjaba.
1: Ai chai to budi yang pire adu tar jo yang harau ina si je
0: hoi adu kari wa phom phong to bige do nyam ni tombi
1: me da ba che pe worry dai de gi wa ma sum hai gen na tong jo ni bo ko
0: hoi hoi hai bi
1: che worry dai da ai tan bi je taekwondo chan ni bo ko Ada tu ne, industri dia ni dah pergi industri yang kita lihat se, mungkin tu lihat se cukup dalam tu cara bahaya tadi, pergi makan tu kita pada yang pada emnan nuai tu, pergi pun dalam yang bahaya tadi. Aduh pergi sport sana pun tidak tu mana, tahu se emnan nuai tu dah bahaya tadi. Aduh handa mau kerja matang tadi dia mau government kap pun tahu tu reva, aduh tu lihat tu.
0: Hanya kita memang tak mahu tahu tentang apa. Public nasu kau gigi isama ki yum gigi, hadi isama ki yum dah lejaba ni nak kelaga kau ini masana na terutana na, cangbiram laga su, thambiram laga di nuai je. Kadapan iya tu bu, kau ini mayam puna bahap tamina bah, madi yam nama tahu tabrai nak kelik. Manitombi.
1: Aduh, mai isin ke kasu? Amat tak layak tawa isin ke kasu? Tak layak tawa malay tau layak muka tiwam jingdo.
0: Hoi hoi. Aduh, mari layak nabis mesu hai riba manitombi na tambira riba wafam se tabira ga. Insin riba su waisanu ko.
1: Aneka.
0: Yam nungai se ngasi anau bama rup mama pangja besisu. Aduh, aku ina tham sanduk cari bata rum sing sidi. Aduh, mak tabira ke am kuire tabira padi manitombi.
1: Madam, aje aduh mtae angang skun hek. Kun sakit lagi ko, adem radio je, adem kawal orang ni.
0: Hoi, angang kaya subir lagi, sih sih ba.
1: Ahum.
0: Kelas kaya kaya, kabir apa?
1: Amna kelas 9 kare, amna 4 kare, adu tu amna pre-nursery.
0: Aduh di, aku pergi school. Jadi kerana matum sih, dah tabir ini, nombi dah anggum ba. Ayuh kumpa matam tadi, tu mak tabir bra, kamera itu gede dia.
1: Angang school je, pungi pangi matum tadi, loi sak pungi pang tadi, loi sak kerap ada gigi hore, ada radio tawa.
0: Tapi oh, yang nungai je, ingasi mani tombi kan ngah hacks mana, wari watai sabab pang jawab duga mani tombi na, thambiram liba wafam sesu, tabak ta untuk birak tu neng sin birak pa, oisinu ko. Matung desu, adu mak call tau birak tu na, tharom desu ya biru, amukat thengne kisi.
1: Thank you madam, ingasi dia berawi, hanu pungugi.
0: Thagat ceri, matangi call, amu ngai minersi.

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Tak bila berak?
1: Tak tahu ni dah. Asal dia orang orang yang sini dah.
0: Anu ber merup ama malay tak bila isi kok?
1: Anu ber yang sini ini. Jadi di Thailand ni, kalau GFP ni tang kalau pun beri hang amat cemil, bukan macam ni. Aduh, nuri tu dah kita itu jarak pun ada sih kau pangi.
0: Hoi, jadi mahal ego.
1: Jadi dah.
0: Hoi, aduh, ming lefam tu kangjagi.
1: Nah aku panggung lagi ni aku jam puni belakau ya pemida.
0: Dalam nuk ceri puni bela.
1: Ha, ha, ini dah lah mengasi dia semalam tu program jadi ni. Tumbe aku kalau pergi atau mentari ni, bagi mengdang tu mentari dah mentaragi cai dulu. Karena bagi ni kita tu ni je. Dalam itu dalam tu program jam nungai bagi tu mentari ni zaman tu cara tu tumpure. Konsen konsen tu tumbe dia pure tu kat tumbe puni mentaram tu program yang beri.
0: Hoi, aduh wafam apa di fong tuk piram kita bawa maling esok call tobi deh segi kuah. Aduh kari keram wafam fong tuk pika doino puni bla.
1: Ni sama je kerang wang itu fong tuk kita boleh kau kerana. Ani, hello.
0: Oh, tazi have you?
1: Ya, tapi macam uji.
0: Hello, tapi ada bla.
1: Hello. Aw tari macam.
0: Hoi, tapi u kari wafam fong tuk pika doino ngasih sen.
1: Aja mung ayam macam, tapi je. Ani. Ini tangi, mana? Angang ni jenis ni ya. Phone pada kali itu bukan sama macam tu. Kalau mana punggu pikir aja tu,
0: kalau
1: jam ni kan, tahu jenis macam ni. Hati tu, mungkin sokong kali itu bukan macam dah. Kui cai tu, tapi kui jenis tu kiri. Bukan mungkin anak hari ni kali itu agak di. Mungkin phone, kalau nama mana phone pada ni, nama mana kali itu ni, aduh yang kiri ya, bukan sih sokong tu, tapi tu bukan sih. Mungkin phone tu tengi ni apa, tu pas hati ni yang dia apa mungkin.
0: Mamang desu kolera mana thambiram leko adu.
1: Aw mamang kolera mana tu thambiram thambiram le adu jo ayen thangka tu niye semua tu.
0: Hoi, ada ciksin hening begini.
1: Oh,
0: adu. Hoi hoi, adu punibla kari hona biri ke hosik si bo.
1: Macam macam kari, entah hona dress mahal loh ya, binila isar isin kaya kong agan ya. Aha, macam ni, aha, nanti rani muka jam thajaram lepo nah ngamming aja di.
0: Hoi.
1: Aduh sebiji, dani muka cahdre, saya singkrat bunga kan, semua anu celam ni lah, semua cawan yang mau pikir apa, nangga nampu saya singkrat bunga kan, ini dia, semua dia tu tak ada lagi ni dah.
0: Hei, nunggu aina tabi tu na, lebih tu, tungan, macam terung kaya masuk, senduk cerak kaya, boleh faham tham jagi ko. Aduh di, isai mah, tami nerasi.
1: Yes, hari ni dah, thank you ni dah.
0: Hei, tangan ceri. Lantuk juga dari bahasa si mutnai drama nungsi ba film dagi ejemis nam amadi posperani ani dia pun berkunjil da dalom guru mayum na sering ba lemian mana serang bahasa ni kudul tamjari.

0: 开那一分头开那个吧，这个爸爸开那个我们公司嘛，这个那个他们那拍着一馒头，一边头，啊我开那个我这样拍着吧。
1: Hoi, mama ngi pazaraba chana bi leram liba mingau thagau gi koi chana bi pazaba sibu koi hauzi putho pirak pagi matang dani thagat pafong tu pirak pane boromani na.
0: Oh,
1: ya ngai se.
0: Oh, matam da khone ta ekhoi na tawgar pagi ekhoi bi ayuk ki tawin khang wairam cheng bagai do bi tar ko matang da amnen phak tha da na hal man gi.
1: Mhm.
0: Sewa si di je dum pazalan tawgar e ba ko.
1: Mhm.
0: Ado Aku jadi macam ni jadi yang udah betul tak, nak nak putus aku tak yang asal kau yang macam ni, aku kita nak nak putus aku tak, entah mana dah di nuan dah kau kena kanjar bahaya tak? Hei, aduh aku jadi macam ni jadi as kali hari ni pura hong kong, tahu riba kau no, macam dia juga angan nubi jenis itu wama, kalma hebat macam tu, koi bah tahu je bah, orang halal kan tahu je halal kan. Belum hekan orang tahu bukan pak. Asyik pak, macam mana? Urus pasi. Kalau asyik macam ni, kalau sudah dia, ini kau itu di penjara pak. Kalau mau ojek ni, naik semua tahu jalan punya dah.
1: Hoi, yang nungai saya boleh menikah. Kau ini senduk ceri betorum sibu tahu yang nungai na tapi lagi takut pufong duk pirak pak.
0: Ahoi.
1: Hoi, matangi kau lama nungai mana si?
0: Ahoi.

Mapa naidraba samudra ni nungsibadi loisin pham laitaba atiyagi masakni tingthau maton da nap libeliklagum na sengbani amoksu tairen pungphai ni sidayai na dayai gi masakni masi maknani nungsibabu kaukthok pungamdribase masi maknani nungsibabu ningsing duna talairibase kainare khanglaba si maktada ngaibadi leptri thasi numit ki numidang da thabal na safong lak pangaibagum sekla na pai khrabada hanghouri kaidong phamdi nang na chat khrabada mathau ta houdre thamoi gi mihuldi masinara angaw bombing thol fanghouraba naitom ta houraba aina una busulairang ni khalamliba halaklanu laklanu mapok asida din hakpu aigi ni haina tamlamdre taibang sida aigi ni haiba sungamdrabi manglan khudingda aigi inak talak lakho sajaning banung si wari kaya pen sanasi kintharaba ningkhairaba igi punsina una busulairangni khallage ithanna tapen thok patam doni hinglage napham na tamjaning ba lijaning ba mapau kaya hangjaning ba wahangsu chanjaning ba paukhongsu khaurang ba khuding kokhan biramu nahakna aigi manglan da lak labada nahakna aigi manglal da lak labada

isai asibu tabi ningi haiduna kanbirak liba marup singdi sagolban salam lekai dagi sova veronica osinus amadi moniset

Kekena sakpagi da si tahan zaki baga loi nana pungpa masida getsing lantok sa baloi jare. Akaswani Imphal, hausin umidagi pung tarama kai taki baga loi nana FM Sangai channel gi ngasi ki tharum loi sin jena bagi matam suyorakle. Hayeng, inga agi kunipani panba zun gitang tarahum doi thang zunumid ayu ke pung manga makai taba matam da Akaswani Imphal gi hanba tharum pareng sandok pa huzagani. Matam adu fawbu gi oina tharum tabiri basingi mafam dagi kaine yathang nizari pina birasi Jai Hind.